0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eta ampunya diri bertata di pinggir sana bertatakan insan jabruk di lambai ini.
1: Ada benar sekali buat
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of

0: Prodweb.
1: Prodweb FM, teman terbaik kamu.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, tahun 2022 kita ikuti bersama. Dan lepas ini nantinya kamu bakal dibikinin yang sama saya, selanjutnya lepas ini dengan saya ya. Terus jangan kemana-mana, tetap di sini dengan saya dan era di Indonesia Media. Saya Isa pamit dari ruang dengan kamu. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Bye.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Thank you.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangan sudah termuat dalam surat kabar ke Pasifora. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: ekosistem di saban dunia sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Kabar ibu,
0: mau sampai. Tahu ya. Dimanapun dan kapan pun aku berada.

0: buat sahabat bangsat.
1: Hormat, rak, degak, rak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat, rak, tegak, rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: apa nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke.
1: Pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini?
1: Jalan lurus, kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendiatmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap rakyatnya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si Abi ini.
0: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
2: Komen.
0: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ini sok banget deh. Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kambalikat.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersamayu.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Lucu sekali, beli deh. Ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Bukan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahin Rasmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap rakyatnya. Dalam setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro New Era.

Itu juga secara

0: Aja rito lele, kaya jang rito uwae, mau gulik kita bersaliane.
1: Hai, namaku Sanji. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang gagal harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Cepat, terbaik kamu. Sampai siang.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

terbaik. Produk Entrep.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, atur status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, atur status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: kalau kayak gini udah mirip tuh nih tadarangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, hey, ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa ini harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Harus loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: itu di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam. Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai.

Produ FM.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik. Jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kami.
3: Pro 2 FM.

0: Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Bira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasmo direktur utama MPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar dan akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tangannya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia aman. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

itu pendidikannya. Sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Dia selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal

Tidak. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upaya

0: Ayo makan dulu, Nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Ya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu belum berganti.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, punya. Oh, cukup. Oh, anak ibu, yuk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

dulu, sekarang, dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalannya. Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja mengangkat tidur menjadi cerita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Produa FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.
2: Sampai siang, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

susah untuk bangun. Berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap semoga orang-orang terdekat memahami. Untuk sekali saja dan mengerti, tertawaku hanya menutupi diri.

0: dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

berani.

Mm-hmm.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. Produk FM.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopani, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berwarna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Bu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin ke mendaftar. Waktu dulu
1: media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: terbaik kamu. Produenza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat hakim? Banyak orang ingin boleh dicintai dan memberi orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, hebat, lebih pandang baik orang-orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati M.

0: Produa FM.
1: Cepat, terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: ada salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Cove. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Fasce Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang kaget. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang mencintainya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

95.5 FM Pro 2 dia teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore dan yang paling spesial teman Pro 2, selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kabar teman Pro 2 hari ini? Semoga di hari yang istimewa ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tentunya semangat kemerdekaan yang terus menyala ya teman Pro 2. Hari ini hari Senin 17 Agustus 2026 teman Pro 2, seluruh masyarakat Indonesia sedang merayakan hari bersejarah ya teman Pro 2, yaitu 81 tahun Indonesia merdeka nih. Biasanya teman Pro 2, tanggal 17 Agustus kan identik dengan upacara bendera ya, lomba-lomba, gerak jalan, karnaval, sampai berbagai kegiatan yang membuat suasana lingkungan tuh jadi lebih ramai dan meriah ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya teman Pro 2,

dan bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menjaga lingkungan sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Nomor 2. Karena perjuangan untuk Indonesia hari ini tahun Pro 2 mungkin ya bentuknya sudah berbeda. Kalau dulu para pahlawan tuh berjuang merebut kemerdekaan, sekarang giliran kita nih menjaga dan mengisi dengan karya serta prestasi Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang hari ini ikut upacara, mengikuti lomba 17-an, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ya tetap harus bekerja di hari libur nasional ini tahun Pro 2, semoga semangatnya tetap membara ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang sekarang sedang santai menikmati sore setelah seluruh rangkaian kegiatan kemerdekaan, pas banget nih karena Dinar siap nemenin kamu dalam seri-seri kali ini tahun Pro 2. Selama 5 jam ke depan, Dinar bakal ada berbagai informasi menarik ya, dari info lokal, info update, obrolan seru, dan pastinya lagu-lagu pilihannya untuk menemani suasana sore di hari kemerdekaan ini tahun Pro 2. Sekali lagi dari Pro 2 Bias, Dinar mengucapkan juga Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 ya, merdeka, merdeka, merdeka nih. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena Dinar masih nemenin kalian di seri-seri kali ini. So, stay tune.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Bagus tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mulai dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Rasakan ku dengar, lebih sering kabar ke alam. Selama ini ku dengar, jika

Apapun ini mah kan pro 2 dia teman terjadi kamu masih barengan sama Dinar tentunya di sore ceria kali ini ya sama pro 2. Nah sama pro 2, coba deh lihat di sekitar kamu hari ini teman pro 2, ada yang rumahnya sudah dipasang bendera, depan gang udah dipenuhi umbul-umbul, atau mungkin nih ada yang sampai bikin gapura sekreatif mungkin ya sama pro 2. Kalau iya berarti emang fase 17-annya tuh udah mulai terasa banget nih sama pro 2. Karena hari ini kan kita memang sedang berada di momen spesial ya, 17 Agustus, hari ketika suasana di berbagai tempat Indonesia tuh berubah jadi dominan merah putih ya teman pro 2. Mulai dari bendera yang berkibar di depan rumah, umbul-umbul di pinggir jalan, gapura yang dihiasi, dan yang dihiasi lampu rame-rame ya teman pro 2, sampai berbagai ornamen bertema kemerdekaan nih, semuanya dibuat untuk menambah semarak hari raya ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya teman pro 2. Dan menariknya nih teman pro 2, kreativitas anak muda tuh juga sering ikut muncul ya dalam dekorasi 17-an nih. Ada yang bikin gapura dengan desain unik, ada yang memanfaatkan barang-barang sederhana, bahkan ada juga yang bikin dekorasinya yang cocok banget dijadikan spot foto nih teman pro 2. Jadi siapa bilang ya perayaan kemerdekaan tuh harus secara formal aja, bisa kok teman pro 2 dilakukan dengan cara-cara yang kreatif, seru, dan sesuai dengan zaman sekarang ya. Dan yang penting tetap membawa semangat kebersamaan dan tentunya tetap menghormati simbol-simbol negara nih teman pro 2. Tapi teman pro 2 ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan ya teman pro 2, merah putih itu bukan sekedar dekorasi aja, karena bendera merah putih itu merupakan simbol negara yang harus kita hormati teman pro 2. Jadi kalau memasang bendera sebagai bagian dari dekorasi, pastikan nih kondisinya baik, bersih, tidak robek, tidak kusam, dan dipasang dengan benar teman pro 2. Jangan sampai nih ya teman pro 2, ingatnya mau bikin lingkungan makin estetik, malah bendera yang dipasang tuh sembarangan teman pro 2. Karena sebenarnya teman pro 2, setiap kali kita melihat merah putih berkibar nih ya, ada pesan yang lebih besar di baliknya teman pro 2. Kita diingatkan nih bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tuh bukan sesuatu yang datang begitu saja teman pro 2. Ada perjuangan panjang dari para pahlawan yang harus kita hargai. Dan sekarang tugas kita sebagai generasi muda teman pro 2 bukan cuma ikut meramaikan 17 Agustus saja ya dengan lomba dekorasi, tapi juga mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, kreativitas, dan hal-hal positif teman pro 2. Mau bikin konten yang positif teman pro 2 ya, mau berkarya juga berkarya yang membawa nama baik daerah nih. Kalau mau bermedia sosial, yuk jadi generasi yang bijak dan gak gampang ikut-ikutan hal negatif teman pro 2. Karena ternyata teman pro 2 memaknai kemerdekaan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana loh. Dan Dinar jadi penasaran nih teman pro 2, kalau di lingkungan teman pro 2 sendiri ya, tahun ini dekorasi 17 Agustusnya seperti apa nih? Apakah sudah penuh dengan merah putih, ada gapura keren, atau jangan-jangan masih ada yang baru ingat pas tanggal 16 malam nih teman pro 2? Boleh banget ceritakan ke Dinar ya teman pro 2, nanti Dinar akan bacakan di udara, langsung aja kalian kirim nih cerita-cerita kalian lewat WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita di pro2fiction@pro2dia. Tapi yang jelas apapun bentuk perayaannya, mari kita jadikan semangat merah putih itu bukan cuma menghiasi jalan dan rumah kita aja teman pro 2, tapi juga menghiasi semangat kita sebagai generasi muda Indonesia ya. Dinar tunggu, dan pasnya jangan kemana-mana, tetap di sore ceria barengan sama Dinar hanya di 94.5 Pro 2.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Udah ntar Mama.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Di sini buang di mana, Ma?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Ih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Eh, orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak, lah.
1: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo high beast abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
0: High beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari high beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

95 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan masih dalam suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nih. Ada satu hal menarik, teman Pro 2, dari rangkaian perayaan kemerdekaan hari ini yang mungkin teman Pro 2 sendiri sempat melihatnya ya. Namanya Garuda Prabayaksa, teman Pro 2. Kedengarannya tuh memang seperti karakter di film superhero ya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya Garuda Prabayaksa ini tuh adalah kereta kencana yang digunakan dalam kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 ini. Yang menariknya, teman Pro 2, nama Prabayaksa ini tuh berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti cahaya dan yaksa yang berarti besar. Kalau digabungkan makanya kurang lebih adalah cahaya yang besar atau cahaya yang terang, teman Pro 2. Nah, kereta ini tuh dibuat menggunakan kayu jati ya dan besi baja. Keduanya tuh juga memiliki filosofi masing-masing, teman Pro 2. Besi baja sendiri itu menggambarkan bangsa yang semakin kuat dan setelah melalui berbagai tampaan ya. Sementara kayu jati sendiri menggambarkan kesejatian hidup, teman Pro 2. Nah, Garuda Prabayaksa ini tuh sebenarnya bukan pertama kali digunakan aja ya, teman Pro 2. Kereta kencana ini pertama kali hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 lalu, teman Pro 2. Dan tahun ini kembali digunakan untuk kirab HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya. Nah, yang bikin prosesi teman Pro 2 tahun ini tuh semakin menarik karena Garuda Prabayaksa ini tuh membawa duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi nih. Keduanya dibawa oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila ya, yaitu Sultanah Najwa sebagai pembawa duplikat bendera pusaka dan Aliyah Sakira sebagai pembawa naskah proklamasi nih. Dan kereta tersebut ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 serikandi TNI, teman Pro 2. Kalau dibayangkan ya, teman Pro 2, prosesi ini tuh bukan cuma terlihat megah aja tapi juga penuh makna nih. Ada sejarah, simbol, perjuangan dan semangat kebangsaan yang dibawa bersama dalam satu kirab, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 nih, kalau biasanya kita melihat bendera merah putih berkibar di depan rumah atau di pinggir jalan ya, hari ini tuh kita juga bisa melihat nih bagaimana simbol-simbol kemerdekaan itu diarak dengan penuh penghormatan menuju istana, teman Pro 2. Nah, kemerdekaan itu tuh ternyata, teman Pro 2 ya, bukan cuma soal merayakan aja nih, tapi juga

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmo, Direktur Utama LPP RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap rakyatnya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

tangan ini. Sedang pikiranku dipenuh hari-hari, susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tertinggal.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

kamu. Nah teman-teman dia, tentunya masih barengan sama Binar di sore ceria kali ini ya. Dan kalau ngomongin bulan Agustus sama Goldia ya, ada salah satu lagu nih yang rasanya memang hampir selalu muncul di mana-mana teman Goldia. Begitupun musiknya mulai terdengar ya, kita langsung tahu nih, ini pas 17 Agustus sudah mulai terasa. Nah ada kabar menarik nih teman Goldia dari dunia musik Indonesia ya, di mana lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar ini hadir dengan aransemen baru yang melibatkan musisi dari berbagai generasi nih dalam berdua. Proyek ini ya digarap oleh komposer Erwin Gutawa dan didukung oleh Kementerian Kebudayaan. Yang menariknya dalam berdua, deretan musisi yang terlibat datang dari generasi yang berbeda nih. Mulai dari Sabrina Leonard, Ardito Pranomo, Pramono teman berdua ya, Novia Bahdim, Ruth Sahananya, Harfi Malayi, Halo dan Iti Hamzah, Tina Pandelita, Tina Pandulinata, Judika, Ahmad Albar, hingga Rita Butar di tahun 22. Jadi kebayang ya tahun 22, satu lagu Perjuangan dibawakan oleh musisi lintas generasi. Bisa dibilang ini seperti mempertemukan energi anak muda dengan pengalaman para maestro musik di Indonesia di tahun 22. Dan menariknya tanggal 22, Erwin Gutawa nggak kemudian mengubah lagu ini menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda ya. Dalam aransemennya yang baru, irama dan ketukan asli tetap dipertahankan dengan 22. Karena menurut Erwin sendiri, ada nilai sejarah yang melekat kuat pada lagu Perjuangan tersebut. Dan kalau kita dengarkan tanggal 22, lagu Hari Merdeka ini memang punya karakter yang kuat ya. Irama marching yang seperti menggambarkan derap langkah dan semangat perjuangan teman-teman ya. Dan ternyata nuansa itu memang sengaja dipertahankan nih agar kesan di restriksinya ya, historisnya nih teman-teman tetap terasa meskipun mendapatkan sentuhan musik yang baru. Yang nggak kalah menarik lagi teman-teman, ada cerita unik nih dari Novia Bahdim ya saat proses rekaman sendiri. Novia tuh yang coba memasukkan suara-suara alam teman-teman, dan ternyata mikrofonnya saat itu tuh masih nyala, jadi bukannya dihapus, spontanitas tersebut justru menjadi ide untuk dimasukkan ke dalam aransemen lagunya teman-teman. Dan ini menurut Dina memang menarik banget ya tahun 22 ya, karena ternyata tuh membuat sesuatu menjadi modern tuh nggak harus menghilangkan identitas aslinya tahun 22. Sama seperti kita sebagai anak muda nih, kita boleh kok mengikuti perkembangan zaman tahun 22, suka musik kekinian, aktif di media sosial dan punya gaya sendiri. Tapi tetap penting banget untuk mengenal sejarah dan menghargai karya-karya yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa tahun 22. Jadi ini teman-teman dua, kalau biasanya kita mendengar Hari Merdeka dalam versi yang sering dinyanyikan saat upacara atau lomba 17 Agustusan nih, sekarang ada versi baru nih dengan sentuhan musisi lintas generasi teman-teman dua. Nah teman-teman dua, penasaran nggak seperti apa sih aransemen barunya? Atau justru kamu punya lagu Perjuangan favorit yang menurut kamu cocok banget nih dibuat versi modern teman-teman dua? Kalau belum melihat aransemen barunya teman-teman, langsung aja ya klik atau cari di platform musik digital teman-teman, di situ pasti banyak banget ya yang udah share, ada videonya juga, video klipnya juga udah ada teman-teman, kalian tinggal nonton di platform musik digital aja teman-teman. Nah karena masih ada informasi menarik lainnya di sore ceria kali ini teman-teman ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dinar di sore.

Michael Wooto. Danau Kiel Wooto terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kiel Wooto pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya, bukan berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kiel Wooto, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kiel Wooto. 1. Nama tiga danau. Danau Kiel Wooto memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atang Bupung, Tiwi Nguamuri Koopai, dan Tiwi Atang Pulau. 2. Danau Kiel Wooto berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kiel Wooto tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwi Atang Pulau. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kiel Wooto diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kiel Wooto terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1887.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Duk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin daftar. Ya waktu dulu
1: media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

satu MMA yang pro dia itu yang cuma terbaik kamu. Nah, teman pro dia, setelah tadi kita ngobrol ini ya, sesuatu yang masih kental banget dengan suasana hari kemerdekaan, yaitu aransemen baru lagu Hari Merdeka nih yang mempertemukan musisi lintas generasi. Sekarang kita geser sedikit nih teman pro dua ya ke dunia hiburan. Dan kalau tadi kita udah bicara tentang bagaimana sebuah karya lama bisa dikemas kembali dengan sentuhan baru tanpa kehilangan makna aslinya nih, kali ini ada juga karya yang membawa pesan tentang proses menjadi pribadi yang lebih baik teman pro dua. Dan teman pro dua yang suka nonton film Indonesia nih ya, mungkin sudah dengar tentang film Seni Merayu Tuhan teman pro dua. Film yang diadaptasi dari buku karya Habib Jafar ini tuh sudah tayang di bioskop Indonesia ya sejak 13 Agustus 2026 ya. Dan salah satu pemerannya adalah aktor muda Ari Irham teman pro dua, di mana dalam film tersebut ya Ari Irham ini memerankan karakter bernama Hikmah, seorang anak muda yang sedang mencari arah teman pro dua dalam hidupnya ya. Menariknya Ari itu mengatakan dirinya tidak percaya dengan konsep kebaikan yang instan. Menurut Ari sendiri teman pro dua, menjadi baik itu bukan sesuatu yang bisa langsung berubah dalam satu malam aja. Ada proses, ada jatuh bangun, dan yang paling penting ada konsisten teman pro dua. Ia bahkan menyoroti dialog dalam filmnya itu pelan-pelan tapi pasti. Nah, kalau dipikir-pikir ini teman pro dua ya, ini tuh cukup relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ini, khususnya untuk anak muda ya, karena kadang kita tuh pengen semuanya serba cepat, dari mulai situasi hari ini besok sudah harus berharap hasilnya kelihatan teman pro dua. Mau belajar sesuatu pengennya langsung jago aja teman pro dua, mau berubah ya jadi lebih baik pengennya langsung sempurna aja teman pro dua. Padahal teman pro dua, nggak ada yang namanya upgrade diri versi satu malam aja loh. Bahkan dalam film ini karakter Hikmah digambarkan sedang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan ya, tetapi karena ini sebuah serba instan nih, perjalanannya tuh menjadi lebih baik itu tidak berjalan seperti apa yang dia bayangkan teman pro dua ya. Dan ini yang menarik teman pro dua, menurut Ari Irham cerita Hikmah terasa dekat dengan banyak orang karena termasuk generasi muda ya, karena memang menjadi lebih baik itu memang bukan perjalanan yang selalu lurus aja teman pro dua, ada proses yang untuk mencoba, gagal, belajar, lalu mencoba lagi teman pro dua. Jadi mungkin teman pro dua, pesan sederhananya adalah nih ya, nggak apa-apa kok kalau proses kita tuh pelan-pelan selama arahnya tetap menuju sesuatu yang lebih baik teman pro dua. Apalagi di era digital, di era media sosial seperti ini ya teman pro dua, kita tuh sering melihat orang lain seperti sudah berhasil duluan nih, padahal kita tuh nggak pernah tahu nih proses panjang di baliknya teman pro dua. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan halaman pertama hidup kita dengan halaman ke-10 milik orang lain ya teman pro dua. Dan teman pro dua, kalau kamu sendiri nih ya, hal kecil apa sih yang sedang kamu coba perbaiki dari diri kamu sekarang teman pro dua? Nggak harus sesuatu yang besar, bisa mulai dari lebih disiplin, lebih menghargai waktu, lebih rajin belajar, atau sekedar belajar menjadi orang yang lebih baik setiap harinya teman pro dua. Karena memang seperti pesan yang dibawa film ini ya teman pro dua, pelan-pelan tapi pasti. Nah, kita masih nemenin kalian semua sampai nanti jam 8 malam, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.

95 FM Pro 23, teman terbaik kamu. Nah, kalau dua udah ada tanggapan nih yang masuk ya di WhatsApp kita, teman Pro 2. Tadi ada tanggapan menarik dari Kak Panji nih, yang intinya tuh perubahan itu tuh bisa dimulai ya dari hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk lebih disiplin, kata Kak Panji. Kak Panji juga mengingatkan bahwa sebagai manusia tuh kita tentu nggak luput dari kesalahan nih Kak. Kadang ada ucapan atau tindakan yang tanpa sadar bisa membuat orang lain tersinggung, teman-teman dua ya. Karena itu kalau kita menyadari sudah melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk mengakui, meminta maaf dan memperbaiki perilaku kita ya, teman-teman dua. Nah, menurut Kak Pandi juga kita perlu nih lebih berhati-hati dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu ya, karena kita nggak pernah tahu bagaimana orang lain tuh menerima perkataan dari kita nih. Jadi kalau dirangkum secara sederhana nih, teman Pro 2, pesannya adalah mulai perubahan dari diri kita sendiri, dari hal kecil, belajar disiplin, dan tentunya jangan takut untuk mengakui kesalahan ya, teman Pro 2. Karena menjadi lebih baik itu bukan berarti harus langsung sempurna ya, tapi harus mau terus belajar dan memperbaiki diri, teman Pro 2. Nah, itu tadi satu tanggapan dari Kak Panji ya. Terima kasih banget buat Kak Panji yang udah ikut bergabung untuk menanggapi tentang obrolan kita di sore hari ini nih. Buat Kak Panji, semoga segala aktivitas hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan tentunya harus semangat nih, karena hari ini hari kemerdekaan kita ya, buat Kak Panji ya, buat semua teman Pro 2 juga gitu. Harus semangat nih teman Pro 2 ya. Nah, teman-teman, dua, jangan-jangan masih punya banyak informasi menarik lainnya nih ya, jadi jangan kemana-mana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu jangan gocek di rri.co.id.
2: Pro2FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
2: Sore Ceria Pro2FM.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah nanti nak, kabar ibu, mau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu berada.

contoh poin UFM Prodeo dia teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina tentunya di sore ceria kali ini ya teman Prodeo. Nah teman Prodeo, kita beralih nih ke kabar dari dunia hiburan internasional teman Prodeo, karena ada kabar duka yang datang dari Hollywood nih ya teman Prodeo, di mana aktris Hayden Panettiere yang dikenal lewat sejumlah film dan serial populer ya seperti Heroes, Nashville dan Scream ya teman Prodeo, meninggal dunia pada usia 36 tahun. Kabar terbaru telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga melalui perwakilannya ya teman Prodeo. Mungkin buat teman Prodeo semua yang tumbuh besar dengan tontonan era 2000-an nih, nama Hayden Panettiere mungkin cukup familiar teman Prodeo ya. Salah satu perannya yang paling dikenal adalah sebagai Perry Bennett nih dalam serial Korea. Ada lewat karakter tersebut teman Prodeo, Hayden semakin dikenal nih secara internasional dan menjadi salah satu wajah yang ikonik dari serial tersebut. Selain Heroes, Hayden juga dikenal lewat serial musikal drama Nashville, di mana ia memerankan karakter Juliet Barnes. Peran tersebut bahkan membuatnya mendapatkan 2 nominasi Golden Globe. Ia juga tampil sebagai Kirby Red dalam waralaba film Scream teman Prodeo. Hayden sendiri sudah memulai karir di dunia hiburan ya sejak masih sangat kecil teman Prodeo. Salah satu karya awal yang cukup dikenal adalah ketika ia mengisi suara karakter Doug dalam film animasi A Bug Life. Sepanjang karirnya dia juga kemudian tampil dalam berbagai film teman Prodeo, serial televisi hingga proyek lainnya. Kabar kepergian Hayden tentu menjadi kehilangan bagi keluarga, rekan di industri hiburan ya, dan para penggemarnya di berbagai negara nih teman Prodeo. Untuk saat ini penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik dan pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mengenai kondisi yang menyebabkan kepergiannya nih. Jadi teman Prodeo, kita juga menghormati privasi keluarga dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi ya teman Prodeo. Dari perjalanan karirnya, Hayden meninggalkan banyak karya yang akan terus diingat oleh para penonton. Dan mungkin salah satu cara paling sederhana untuk mengenang seorang seniman adalah dengan mengingat karya-karya yang pernah mereka hadirkan dan bagaimana karya tersebut mereka hadirkan dan bagaimana karya tersebut bisa menjadi bagian ya dari cerita hidup para penontonnya nih teman Prodeo. Selamat jalan Hayden Panettiere, terima kasih untuk karya dan perjalanan yang telah dibagikan ke dunia ya. Dan akhir teman Prodeo, kita lanjut sore ceria dengan informasi dan musik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng sama Tinar hanya di 94.5 FM Prodeo.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin yang memproduksi 100 earphones atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.

94.5 Pro 2 di teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinner tentunya di sore ceria kali ini ya sama Pro 2. Dan setelah tadi kita sama-sama mendengarkan kabar duka nih dari dunia hiburan internasional teman Pro 2 tentang berpulangnya Hayden Panettiere di usia 76 tahun. Sekarang kita beralih ke kabar yang justru membawa semangat positif nih dari dunia hiburan Indonesia teman Pro 2. Kalau Hayden Panettiere dikenal lewat karya-karya yang berhasil menjangkau penonton di berbagai negara, ingat Indonesia juga ternyata punya banyak insan dan karya pop yang mulai mendapatkan perhatian dunia nih teman Pro 2. Nah, semakin banyak ya karya lokal yang menunjukkan nih bahwa budaya pop Indonesia tuh punya potensi untuk bicara di panggung internasional teman Pro 2. Mulai dari musik, film, hingga berbagai karya kreatif yang lahir dari talenta anak bangsa nih teman Pro 2. Dan ini menarik banget ya untuk kita bahas, terutama buat teman Pro 2 semua yang merupakan generasi muda nih. Karena kalau dulu kita mungkin lebih sering melihat karya dari luar negeri ya teman Pro 2 yang mendominasi layar dan mungkin playlist kita sekarang. Dan kita sekarang bisa semakin banyak nih karya Indonesia yang justru mulai dilirik dan dinikmati oleh masyarakat internasional ya. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah karya Indonesia bisa mendunia, tapi mungkin ya teman Pro 2 kita sudah siap belum nih melihat karya Indonesia bersaing dan tampil sejajar di panggung dunia. Karena tentu perjalanan menuju sana tuh nggak cukup hanya dengan punya karya-karya yang bagus saja ya teman Pro 2, dibutuhkan juga kreativitas, konsistensi, kualitas, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tentu saja dukungan dari kita sebagai penikmat karya lokal nih. Sebagai anak muda teman Pro 2, kita juga punya peran sederhana ya ketika menemukan musik, film, konten atau karya kreatif lokal yang berkualitas, kita bisa nih ikut mengapresiasi dan memperkenalkan lebih luas teman Pro 2. Karena bisa jadi karya anak muda Indonesia yang hari ini tuh kita dengar atau kita tonton suatu saat justru menjadi karya yang dikenal sampai ke luar negeri teman Pro 2. Nah teman Pro 2 masih barengan sama Dinar karena dia masih nemenin kalian semua sampai nanti di jam 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Radio Dias. Semangat.

kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gasmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng
0: ga? Gak usah, gak ada helm nih.
2: Apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar aku jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

105 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih dalam suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia nih ya teman Pro 2 semuanya. Kalau tadi kita udah ngobrol soal berbagai cara memaknai kemerdekaan, sekarang Dinar mau ngajak teman Pro 2 semuanya melihat satu pertanyaan dari sudut pandang yang lebih muda nih teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin kemerdekaan, yang terbayang mungkin langsung perjuangan para pahlawan, proklamasi, upacara 17-an, sampai lomba makan susuk ya, teman berdua ya. Tapi buat Gen Z dan Gen Alpha, sebenarnya kemerdekaan itu apa sih? Apakah merdeka berarti bebas melakukan apa saja, bebas berpendapat, bebas menentukan masa depan, atau justru punya kebebasan yang dibarengi dengan tanggung jawabnya? Nah, pertanyaan seperti ini tuh menarik banget ya teman Pro 2, karena Gen Z dan Gen Alpha itu kan tumbuh di zaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup di tengah perkembangan teknologi, media sosial, informasi yang serba cepat, dan berbagai tantangan baru nih. Jadi, apakah makna kemerdekaan juga ikut berubah nih teman Pro 2? Nah, itu akan kita bahas di sore ceria kali ini teman Pro 2. Jadi coba pikirkan juga jawaban versi kamu ya, kalau ada yang bertanya apa sih arti kemerdekaan buat kamu nih teman Pro 2, atau arti merdeka buat kamu nih kak, kira-kira kamu bakal jawab apa nih teman Pro 2? Dan kita akan bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria barengan sama Dinar, hanya di

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Sriwijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

45 FM Pro 2 Biak sama Perjalanan Kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya sama Pro 2 ya. Dan kita lanjut nih obrolan kita tentang makna kemerdekaan menurut Denji dan Ben Alpa teman Pro 2. Nah kalau dulu perjuangan untuk merdeka kan identik dengan perjuangan fisik dan merebut kebebasan dari penjajah ya teman Pro 2. Generasi sekarang tentu menghadapi bentuk tantangan yang berbeda ya teman Pro 2. Buat anak muda hari ini, kemerdekaan itu bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk belajar berkarya, menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, dan mengembangkan potensi diri, teman Pro 2. Tapi, ada satu hal menarik nih, teman Pro 2, ya. Kebebasan ternyata nggak berarti kita bisa melakukan semuanya sesuka hati kita. Justru ketika kita punya kebebasan, ada tanggung jawab yang ikut melekat pada kebebasan tersebut, teman Pro 2. Misalnya nih ya, kita bebas berpendapat di media sosial, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi yang belum tentu kebenaran atau menyinggung orang lain, teman Pro 2. Kita juga bebas memilih nih apa yang ingin kita lakukan, tapi kita perlu mempertimbangkan ya, teman Pro 2, konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, kita juga punya kebebasan nih untuk menggunakan teknologi, teman Pro 2. Tapi, jangan sampai nih, teknologi itu tuh justru membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Nah, di sinilah, teman Pro 2, makna kemerdekaan menjadi semakin relevan ya buat generasi muda saat ini. Karena merdeka tuh bukan sekedar bebas dari sesuatu nih ya, tapi juga bebas untuk melakukan sesuatu yang positif, teman Pro 2. Seperti bebas bermimpi, bebas berkarya, juga bebas menyampaikan ide, teman Pro 2. Dan bebas menjadi diri kita sendiri, teman

Dan menurut Dina sendiri, teman tua dua, justru di era sekarang tuh tantangannya adalah bagaimana kita tuh bisa menggunakan kebebasan itu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, teman tua dua. Karena kalau ada anak muda punya kebebasan, kreativitas, teknologi, dan kesempatan, jadi dengarkan aja teman tua dua, berapa banyak nih hal positif yang bisa lahir dari sana, teman tua dua. Nah, teman tua dua, menurut kalian sendiri nih, teman tua dua, ya apa sih bentuk kemerdekaan yang paling penting bagi anak muda zaman sekarang? Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau kalian bisa kirim melalui Instagram kita di produksi.rri.produksi. Dina tunggu jawaban kalian teman berdua sebelum perjumpaan kita hari ini harus selesai, karena saya sampai Dina akan menemani kalian semua sampai jam 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana,

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih.
1: Masa beli minuman nggak dikasih sedotan?
0: Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu.

Waktu ini Mahasiswa Pro 2 di Hukuman Perbaikan. Nah, Mahasiswa Pro 2, gak kerasa nih ya obrolan kita tentang kemerdekaan menurut Genzi dan Gen Alpha sudah sampai di penghujung aja, teman Pro 2. Kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan tadi, ternyata memang makna kemerdekaan untuk generasi muda itu bisa sangat luas, teman Pro 2. Bukan cuma soal terbebas dari penjajah, tapi juga tentang kesempatan untuk menentukan masa depan, menyampaikan pendapat, belajar, berkarya, dan memberikan sesuatu yang positif untuk lingkungan sekitar, nih, teman Pro 2. Dan yang gak kalah pentingnya, teman Pro 2, kebebasan itu selalu datang bersama tanggung jawabnya ya. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apa kita sudah merdeka, tapi sudahkah kita gunakan untuk apa kemerdekaan yang kita punya ini? Nah, apakah untuk terus berkembang, untuk membuat karya, untuk membantu orang lain, atau justru nih hanya digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak memberikan manfaat, teman Pro 2? Karena sebagai generasi muda ya, teman Pro 2, kita tuh punya banyak kesempatan yang mungkin dulu belum pernah dimiliki generasi sebelumnya nih. Misalnya ada teknologi, ada internet, ada media sosial, ada ruang untuk berkarya dan menyampaikan ide, teman Pro 2. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, terima kasih ya buat teman Pro 2 semuanya yang sudah ikut ngobrol nih dan berbagi pendapat di sore kali ini. Jawaban kalian tuh membuktikan, teman Pro 2, bahwa setiap orang tuh bisa punya definisi kemerdekaan yang berbeda nih. Dan akhirnya kemerdekaan itu bukan cuma tentang bagaimana kita merayakan 17 Agustus saja, teman Pro 2, tapi bagaimana kita mengisi hari-hari setelahnya. Gak kerasa, teman Pro 2, kebersamaan kita ya di sore ceria kali ini sudah sampai di penghujung aja. Biar pamit undur diri, terima kasih sudah menemani sore ini dengan cerita, informasi, dan pastinya lagu-lagu pilihan ya. Dan setelah ini, teman Pro 2, masih bisa dilanjut menemani malam kalian bersama Kak Rafael di jaga malam. Jangan galau malam-malam, jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap ya stasiun terus di Pro 2 Biak nih. Dina pamit undur diri, selamat sore, selamat menikmati malam, dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Merdeka. Sampai jumpa di sore-sore berikutnya, dan lanjutkan malam kamu bersama Kak Rafael di jaga malam. Jangan galau malam-malam di 94.5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produen FM.

di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dikenal filosofis dan mengenal historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan Mama Minang. Santan melambangkan kaum jadi pandai. Cabai merefleksikan kepedasan dari alam ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang membawakan musyawarah dan kepakatan.

94.5 Pro 2 FM di rekaman terbaik kamu. Ini juga malam itu Pro 2. Jangan kalah malam-malam. Jumpa lagi nih bareng Rafael ya, teman Pro 2 yang kembali menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Dan semoga aktivitasnya berjalan lancar di malam hari ini. Dan juga tetap semangat ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael, karena di malam hari ini Rafael punya beragam lagu-lagu hiburan yang tentu saja akan menemani aktivitas kamu di teman Pro 2. So, stay tune on jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, dan nomor berapa? Masih di Jaga Malang itu nomor 2. Jangan kalau malam-malam. Kalau berbicara soal galau nih ya, atau nomor 2, kamu tahu tidak bahwa kalau orang yang kalau galaunya itu masih terus dipublish ya, masih terus dipublish update status galau, masih suka hapus profil, masih suka upload story quotes galau dan lain sebagainya ya teman berdua, itu artinya dia itu hanya sekedar kecewa ya. Akan tetapi ya, ketika kalau galaunya itu sudah tidak memposting apa-apa ya teman berdua, tidak memposting apa-apa, pakai foto profilnya sendiri ya, kayak mulai pede gitu, lebih menunjukkan hal-hal yang buat dia itu menyenangkan gitu, yang artinya itu sakitnya itu sudah di luar nalar teman berdua. Jadi buat kamu ya, jangan sampai salah mengira ya, karena sekedar kecewa dan galau yang luar biasa itu beda nih, beda cara mengekspresikannya nih teman berdua. Jadi kalau kamu ya, kalau kamu juga termasuk salah satunya yang masih terus upload kuartes-kuartes galau, masih terus upload dan gonta-ganti foto profil dan lain sebagainya, kayaknya kamu tuh hanya sekedar kecewa deh teman berdua, bukan galau yang parah banget gitu.

Ya, hanya sedikit pemberitahuan buat kamu ya teman berdua, dan juga jangan sampai jadi kebalik ya, yang namanya kecewa dan galau yang luar biasa nih teman berdua. Saya Jam Jaga Malam masih dengan topik obrolan menarik nih teman berdua di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Punten Bapak, aduh.
6: Oh, iya,
5: saya mau tanya.
6: Iya.
5: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
6: Oh, anak-anak Segidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidang.
5: Saidang.
6: Kamu kalau dari sini langsung menuju Gunung Manan aja Mbaknya ya.
5: Mohon.
6: Gunung Manan itu nanti belok kanan.
5: Mohon.
6: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong. Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
5: Saidan ya, Pak ya?
6: Iya, benar banget.
5: Saidan.
6: Iya.
5: Hatur nuhun, Pak.
6: Oh, iya, welcome.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Off of the ground. Bitches love the ground.
2: How about you?

Oke, dan teman-teman berdua kita akan ikuti sama-sama nih. Ini kita lagi tes. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam, jangan kemana-mana.

0: to that drunk text in midnight. I was just scared it would ruin our friendship. I really meant it. I wonder how you would reply.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih,
1: masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Kita kembali ke Ox kita nih teman berdua, yaitu obrolan komunitas di malam hari ini. Dan juga buat kamu ya, setiap orang itu pasti punya kan yang namanya impian dan juga cita-cita. Setiap apa ya, mulai dari orang tua sampai anak, sampai ke kanak-kanak ya, sampai yang anak-anak kecil, semua itu punya mimpi atau cita-cita. Terlebih lagi buat kamu yang cita-citanya nggak kesampaian, ya nggak sempat diraih. Kenapa sampai tidak bisa didapatkan? Karena gini ya, karena tidak semua hal yang di dunia ini tuh bisa menjadi milik kita. Ya, karena kita itu sudah ditentukan ya. Kita itu sudah ditentukan dan ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Walaupun bukan menjadi sesuatu yang paling kita inginkan di dunia ini, tapi akan menjadi sesuatu yang berguna untuk dunia ini. Oke, okay? And stay tune 3 malam, jangan jalan mana-mana.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Kak, tadi aku baca berita di koran. Ada ibu itu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser.
4: Teman terbaik.

0: Prodo Update bersama saya Rafael Rumi. Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia memperkuat kerjasama internasional dengan Hungaria. Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin 17 Agustus 2026, kerjasama ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding. Masih dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BF 2026. Pada babak 64 besar, putri mengalahkan tunggal Filipina De Guzman Micaela Joy Strike set 21-12, 21-6. Informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka pada Istana Merdeka Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian Info Pro 2 RRI.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produerza.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Ayo kita ngobrol dulu, ini Rafael punya satu informasi ya dari mancanegara. Itu ada dari Swiss ya, Swiss yang memperkenalkan salah satu paspor terkuat dan tercanggih di dunia. Swiss kini merilis paspor yang disebut banyak ahli ya, disebut banyak ahli sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Ya, karena desainnya itu dibuat oleh studio Retina dari Jenewa ya. Dengan setiap halaman itu menampilkan peta the file bergaya 3D, mulai dari pegunungan, lembah hingga kontur wilayah. Di bawah sinar UV ya, di bawah sinar UV muncul elemen tersembunyi seperti landmark dan efek bercahaya yang bukan cuma estetika tetapi juga bagian dari sistem keamanan ya, teman-teman berdua. Secara teknologi paspor ini tuh dilengkapi data biometrik ya, biometrik transkripsi, hologram, microtext dan tinta khusus untuk mencegah pemalsuan serta pencurian identitas. Sistem perbatasan juga bisa membacanya lebih cepat dan lebih akurat nih teman perdua. Selain itu ya teman perdua, selain itu paspor Swiss ini sudah memberikan akses ya. Paspor Swiss ini sudah memberikan akses bebas visa atau visa on arrival ke sekitar 190 negara nih, yang menjadikannya salah satu yang terkuat di dunia. Kombinasi desain, keamanan, dan teknologi ini tuh membuat paspor ini tuh bukan cuma identitas, tetapi juga simbol kepercayaan global. Semakin hari, semakin canggih ya. Ya, di era modern ini, semua itu dibuat secanggih mungkin agar lebih mempermudah ya, mempermudah perjalanan kita, agar tidak salah terbaca dan lain sebagainya, tidak menghambat perjalanan kita yang mau pergi berlibur gitu. Tiba-tiba kita mau pergi berlibur ke suatu negara, tidak dihambat oleh identitas yang masih buram-buram gitu, masih susah untuk terbaca. Dan kalau dari sisi ini ya, program-program yang dibuat ini tuh kayak mempermudah perjalanan kita nih teman-teman berdua. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu juga suka dengan paspor-paspor seperti ini agar mempermudah perjalanan kamu ke dari suatu daerah ke daerah lain atau mungkin dari suatu negeri ke negeri yang lain? Ya, misalnya mau pergi berlibur ke Paris, ke Italia, Roma, dan lain-lain.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

selamat malam saja, selamat menikmati malam sampai di malam hari ini. Ya, kalau di malam hari ini pastinya semua butuh hal yang menenangkan, iya kan? Ya, tenang saja nih teman-teman berdua. Ini Rafael masih punya beragam lagu-lagu hiburan yang masih akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu teman-teman berdua. Di dalam malam, jangan galau malam-malam. Selamat beraktivitas buat teman-teman berdua, dan juga sekali lagi buat kamu yang lagi dalam berkendara ya, untuk selalu berhati-hati di jalan. Ingatlah untuk tetap fokus dalam berkendara, jangan sampai kamu kehilangan fokus hanya karena hal-hal sepelenya teman-teman berdua. Jadi tetap fokus dalam berkendara, juga yang masih tetap bekerja, yuk tetap semangat. Tetap semangat dalam pekerjaan yang sedang dijalani di malam hari ini. Ingatlah selalu bahwa kita semua sedang berjuang. Jadi tetap semangat dalam perjuangannya, dan tetap stay tune juga bareng Rafael di Jaga Malam.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Nih ya, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin

0: seperti yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Fina aja biar
1: romantis. Wah. Ma, Ulan ma.

Oke, nanti mau berdua masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ini Rafael punya satu topik lagi nih di malam hari ini. Itu ini ada perseteruan ya antara Neymar dan Thiago Mendes yang kembali mencuat nih teman berdua dan mencuri perhatian di media sosial. Perseteruan antara Neymar dan gelandang Vasco da Gama Thiago Mendes ya kembali menjadi sorotan tepat

Tepatnya setelah keduanya bertemu dalam pertandingan Campeonato Brasileiro pada Minggu 16 Agustus 2006. Sebelum pertandingan dimulai ya, ini di Stadion São Januário, tensi antara kedua pemain itu sudah terlihat nih. Ketika Mendes itu memilih tidak menyambut siluran tangan Neymar dalam sesi salam sebelum laga. Dan momen tersebut itu langsung tertangkap kamera ya, dan menyebar luas di media sosial. Neymar kemudian merespons situasi itu melalui akun media sosialnya, sementara orang-orang terdekatnya ikut memberikan komentar terkait hubungan panas kedua pemain tersebut.

Dan juga nih Tomo Brodo dalam pertandingan tersebut, Mendes dia sempat melakukan tackle keras terhadap Neymar hingga pemain Brazil itu mengalami cedera pergelangan kaki ya. Mendes kemudian mendapatkan kartu merah dalam laga tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi.

Namun ya teman berdua, kejadian itu meninggalkan luka dan menjadi awal hubungan kurang harmonis di antara keduanya nih. Bahkan ayah Neymar, Neymar senior ya, ketika itu turut memberikan kritik keras terhadap tackle yang membuat putranya harus meninggalkan pertandingan. Perseteruan tersebut itu kembali mencuat ketika Neymar dan Thiago Mendes sama-sama kembali bermain di Brazil ya. Pada pertemuan sebelumnya antara Santos dan Vasco pada Februari 2026, keduanya itu bahkan terlibat perselisihan panas di atas lapangan.

Dan yang menariknya nih ya teman-teman berdua, drama tersebut itu tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Santos justru tampil dominan ya pada babak kedua dan mengalahkan Vasco dengan skor 3-0 di São Januário. Neymar turut menjadi bagian penting dalam kemenangan Santos tersebut ya. Ia terlibat dalam proses terciptanya gol-gol Santos nih teman-teman berdua. Sementara Gabriel Barbosa, William Arao, dan Luan Perez masing-masing masuk dalam daftar pencetak gol pada kemenangan tersebut. Dan selamat buat Abang Neymar dan kawan-kawan, dan juga buat Mendes ya. Semoga perselisihan ya, perseteruan di antara kalian berdua itu semoga saja semakin membaik ya. Jangan sampai terus berseteru. Kan gak enak juga kalau bermain di dalam lapangan saling musuhan. Wah ini akan saya tackle dia, akan saya keluarkan dia dalam dari dalam lapangan. Dan ya merugikan satu sama lain gitu. Jadi sebaiknya bermainlah dengan sportif, oke? Apalagi kalian adalah pemain-pemain internasional, berikanlah sesuatu yang membangun semangat kita, memberikan inspirasi buat kita, jiwa-jiwa anak-anak muda yang ingin menjadi seperti kalian. Gimana teman-teman menurut kamu? Dan itu dia satu informasi untuk kamu yang memproduksi di malam hari ini. Dan juga jangan kemana-mana, tetap kembali Rafael dengan program lagu hiburan masih tetap hadir nih untuk menemani kamu. Yo, stay tune di malam, jangan lupa malam-malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, teman-teman Pro 2, udah tidak terasa nih ya. Kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Dan ya, welcome to Just Music. Selamat malam buat teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas. Dan mohon maaf juga nih jika ada salah kata yang terlanjur terucap ya, yang menyinggung hati dan juga pikiran teman-teman Pro 2 nih yang mengganggu. Ya, mau ngucapin banyak terima kasih saja buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay on Pro 2 FM dia. Semoga dapat menghibur teman-teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, dan juga bisa menginspirasi kamu nih teman-teman Pro 2. Dan ingatlah selalu teman Pro 2, bahwa semua orang itu bisa berubah ya, tetapi kamu itu tidak bisa merubah orang. Ya, kalau sudah tabiat, ya sudah susah. karena sama ya, sama seperti kita itu berusaha untuk meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah. And tetap stay jenis, jaga malam. Welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga. Pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.

0: ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita, ngomong sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

worth waiting.

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih, Mega Mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Oh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Ya, lo kan cuma gambar. Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting, sah?
1: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi

0: Metro TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, aduk status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, aduk status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Feel Brim. Ini sebagai lagu penutup nih atau mempro 2 menutup perjumpaan kita di edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. So, makasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune di RRI Pro 2 FM Biak. Di 94.5 Pro 2 FM Biak ya, teman terbaik kamu dari pagi sampai di malam hari ini ya teman Pro 2. Semoga dapat terhibur ya teman Pro 2 dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk mana-mana aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Ya mulai dari informasi-informasi terupdate dan sampai dengan lagu-lagu yang terus dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Dan juga doa terbaik untuk kamu ya teman Pro 2 yang lagi dalam berproses untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, karena hidup itu butuh proses. Kalau hidup kamu mudah, berarti kamu nggak bakalan tahu apa-apa. Jadi ya kalau sedikit lebih susah, akan mengajari kamu sesuatu yang berarti, oke? Dan saya Rafael Rumina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sepenuhnya kita tetap.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Produerlah. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produerlah. Produerlah.

0: Nak kemana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, dia sangkut ni perusahaan bapak tu. Dasar pemandas. Makan gaji itu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang, karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata. Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindu jenis ke perpustakaan nih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Maksud.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gahok sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmo, Direktur Utama RPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap bangsanya. Dalam setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma nutup doang.
2: Sedangnya.
1: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
0: Ah, udah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diperingatkan. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
0: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak dengan bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Balok, kok udah rapi sih meja Mohen?
5: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
5: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
5: Iya, hilaf.

doubt up on my face. Tell me, is this too

could see.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, sebelum kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kau suka kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this Best Friends group?
1: One of this rock gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: main game terus, belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuknya nih, merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: vida produtiva, dia ada proses berpikir. Ahli Bloom, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

terbuka.

0: Iya terus serang serang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: gua bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Oke oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, kita itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga tanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: ketiga yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap pasti dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, berjauh ke negeri, atau denda uang. Tradisisasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisisasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha tersebut. Tasti biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-4 bulan. Sepanjang tasti berlangsung, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuih dia saat serta menggunakan kata hile yang sama artinya dengan tasti. Teriakan itu disambut warga dengan menggunakan sete, berarti semoga menjadi kuih. Tasti dianggap sebagai dinding batu yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Pasti menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pasti lebih merujuk pada larangan larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan sejahtera. Maluku dengan menghargai dan menghormati sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kebutuhan ke alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tau kalimat Hompim Pak Layun Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan bertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Keluarga kita gimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka mulai dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda penyakit mental. Menurut Susan Crouch Little, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, hubungan emosional, dan kedekatan yang baik. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus mengutip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produser.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Neha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?